0: Bakak order tah. Ke minum apa? Dira belanja.
1: It's okay, Dira. Air kosong saja.
0: Eh? Diet kah?
1: Indahlah, Dira. Yang sebenarnya kan, air kosong itu nada kalori, nada gula tambahan dan dapat mengurangkan karing leher berbanding minuman bergula. Sama minum air kosong ini boleh membantu ketani mengawal selera makan. You know, kadang-kadang ketani fikir ketani lapar. Tapi sebenarnya, badan ketani cuma perlukan air secap. Nah, kalau mau bagi rasa, boleh cuba infused water.
0: Hah? Infused water?
1: Infused water itu adalah tambahan hirisan lemon atau daun pudina. Bagus juga tu pasal indah menambah kalori. Tapi ada rasa.
0: Benar juga ah.
1: Pendengar sekalian, kita boleh membuat pilihan lebih sihat walaupun ketika makan di luar. Sentiasa utamakan air kosong dalam pilihan minuman Auda. Amalkan minum 8 gelas air kosong sehari untuk kesihatan tubuh yang terjamin.
2: Pesanan ini dibawakan oleh Pusat Promosi Kesihatan, Kumpulan Al-Afiah dan Radio Televisyen Brunei.
3: Baik, kita menerima lagi ucapan tahniah dan juga selamat terjadi. Assalamualaikum DJ, waalaikumsalam, selamat malam kembali. Dan selamat terjadi buat cucu tersayang iaitu Siti Nur Rahadatul Raisya alias Kakak Atul. Semoga panjang umur, murah rezeki dan juga sehat selalu di mana pun berada, sentiasa di dalam lindungan rahmat Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga menjadi anak yang berjaya di dunia dan juga di akhirat. Love and miss you nak. Terima kasih DJ, sama-sama. Dan ini kiriman daripada Rosie yang berada di Sungai Bunga. Dan seterusnya lagi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Ucapan sedahewa selamat ulang tahun hari kelahiran buat anak buah tersayang iaitu Ahmada Zaki bin Haji Karya. Masa ini katanya bertugas di laut, didoakan semoga dikurniakan kesihatan yang berpanjangan, dipermudahkan segala urusan walau di mana jua berada, serta tercapai apa jua yang dihajati. Amin ya rabbal alamin. Dan ucapan ini datangnya daripada Asai laki dan juga Asai bini yang berada di Kuala Lumpur. Dan ini dari rakan kita yang bersama ya. Ada yang menyapa kita, rakan kita Hajah Hadi, terima kasih juga ya mendengarkan kita pada malam ini. Dan insyaAllah ya, kalau berkesempatan untuk lagu ini, disebabkan ini kita di jam kedua kita mendengarkan lagu-lagu variasi Nusantara hingga 10 malam nanti ya. Baik, apapun juga teruskan juga mendengarkan kita, dan kita harapkan juga untuk semuanya akan terhibur dengan lagu-lagu yang kita akan bawakan juga dalam pertemuan kita di ruangan Simfoni Harmoni untuk lagu-lagu variasi Nusantara untuk malam ini. Baik, sekali lagi selamat ulang tahun buat isteri ataupun mami yang tercinta iaitu Hadinawati Kahar. Semoga sehat walafiat, dimurahkan rezeki dan juga dipermudahkan segala urusan, berbahagia bersama dengan keluarga. Dan ini ikhlas daripada suamimu serta anakmu Aisyah yang berada di kampung Keriam Tutong. Jadi Auda, kita bersama mendengarkan lagu variasi Nusantara untuk pertemuan kita hari ini Khamis

0: Tandas sudah kupam, air sudah kututup, tisu sudah kubuang dalam tong sampah. Semua sudah.
1: Wow, itu baru hebat. Kita sebagai pengguna harap-harap ramai yang gunakan tandas awam dengan berhemah. Tandas bersih barulah selesa.
2: Jadilah pengguna yang berhemah. Sebarang kerosakan laporkan kepada penjaga atau pegawai bertanggungjawab. Tandas awam, tanggungjawab bersama. Pesanan khidmat masyarakat ini dibawakan oleh Radio Televisyen Brunei.

di mana kerja-kerja penyelenggaraan elektrik ini akan dijadualkan pada pukul 8 pagi hingga selesai. Satu makluman untuk Auda ya, mengenai dengan kerja-kerja penyelenggaraan yang akan dijadualkan esok di daerah Tutong pada pukul 8 pagi hingga kerja selesai. Baik, kita bersama lagi untuk menghiburkan Auda lagu irama keroncong Yuni Sahara di bawah bulan purnama.

Penggunaan skrin berpanjangan bagi kanak-kanak bawah 5 tahun boleh menyebabkan kelewatan bercakap, masalah perhatian, hiperaktif, obesiti, perkembangan kemahiran motor yang tertangguh, masalah tingkah laku, kesukaran kemahiran sosial, pencapaian akademik yang lemah dan hubungan yang tidak sihat dengan ibu bapa. Berikut garis panduan penggunaan skrin mengikut umur. Anak damit di bawah umur 2 tahun tiada masa skrin sama sekali. 2 hingga 5 tahun, maksimum 1 jam sehari. 6 hingga 12 tahun, maksimum 2 jam sehari. Dan 13 hingga 18 tahun, hadkan kepada maksimum 2 jam sehari. Elakkan skrin sebelum tidur dan utamakan masa berkualiti bersama keluarga. Skrin berpada, anak terjaga. Pesanan ini dibawakan oleh One Vision EDP MMO 36 dengan kerjasama Kementerian Kesihatan Negara Brunei Darussalam dan Radio Television Brunei.

kebersihan asas kesehatan. Hindarkan tabiat membuang sampah merata-rata. Sikap demikian hanya mencemarkan alam sekitar dan menimbulkan penyakit.

0: 101.1 FM.
1: Baik, awak nak kita akan kembali selepas berita nanti. Teruskan bersama juga untuk mendengarkan Harmoni FM. Kita akan bersama mendengarkan lagu-lagu variasi Nusantara hingga 10 malam ini nanti ya. Hanya tinggal beberapa buah lagu saja kita akan dengarkan.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Studio Jubli 1 Radio Brunei, saya Muhammad Syahmi Muhammad John. Yang Terhormat Mulia Paduka Seri Pangeran Anak Isteri Pangeran Anak Sarah binti Pangeran Haji Saleh Abrahaman berkenan berangkat menyaksikan kejohanan separuh akhir bagi kategori perempuan bola keranjang A1 PPE kali keempat antara sekolah-sekolah 2026. Dianjurkan

Baik, Harmoni FM, inspirasi keluarga, bahagia, stesen keluarga dan sukan Auda. Kita kembali bersama menemani Auda di pertemuan kita di ruangan Simfoni Harmoni hari ini Khamis 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersamaan dengan 17 September 2026 Masihi. Dan sebelum itu Auda, kita kongsikan bersama sebagai panduan kaum muslimin dan juga muslimat di seluruh tanah air waktu bagi menunaikan sembahyang yang fardu subuh esok ialah pada pukul 4.54 pagi dan akan berakhir pada pukul 6.11 pagi. Dan manakala bagi daerah tutup pula, waktu bagi menunaikan sembahyang fardu subuh esok ialah pada pukul 4.55 minit pagi dan akan berakhir pada pukul 6.12 minit pagi. Dan juga bagi daerah Pelait pula ialah pada pukul 4.57 pagi dan akan berakhir pada pukul 6.14 pagi. Dan apapun Auda, kita kembali juga untuk menemani Auda dalam pertemuan kita di ruangan Simfoni Harmoni yang akan terus menemani Auda hingga 10.30 minit malam ini nanti.

Lagu daripada Spoon dengan lagunya Kota, dan yang mungkin meminati lagu tersebut mudah-mudahan terhibur hendaknya bersama juga mendengarkan di pertemuan kita di Ruangan Simfoni Harmoni untuk malam ini. Baik, apapun Auda, mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan juga untuk Auda pada hari esok, dan juga semoga perancangan yang hendak dilakukan juga mudah-mudahan dipermudahkan segala urusan untuk Auda. Dan sebelum kita mengakhiri tugasan pada malam ini, kita kongsikan satu mutiara kata untuk Auda. Tidak kira seberat apapun beban kita hari ini dan juga sehancur manapun hati kita, kita harus tetap juga bangun, dan sebab selagi masih ada nafas yang diberikan Tuhan, selagi itu kita ada hidup yang harus kita perjuangkan. Baik, apapun untuk semuanya, selamat beristirahat dan juga selamat malam sehingga berjumpa lagi di lain kesempatan. Assalamualaikum dan juga selamat malam semuanya.

0: Aku berlindung dengan nama Allah dari godaan syaitan yang derjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: Wal'asr.
0: Demi masa.
1: Innal insana lafi khusr.
0: Sesungguhnya manusia itu benar-benar berada dalam kerugian.

0: الحق وتواصوا بالصبر.
1: Kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal soleh dan nasihat menasihati supaya mentaati kebenaran dan nasihat menasihati supaya menetapi kesabaran.
0: Sadaqallahul Azim.
1: Maha benar kata-kata Allah yang Maha Agung.
2: Al-Fatihah ala niyyatil qabul wa tamam kulli su'lin wa ma'mul wa salahish sya'ni zahiran wa batina في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير سلطاننا كبوهدلي yang maha mulia paduka seri baginda sultan Haji Hasan Al-Bulqiyah Muizzaddin wad-Daulah ibn al-Marhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khair wad-Din Sultan dan yang dipertuan negara Brunei Darussalam وأهله وأولاده وأحفاده وقرابته ورعيته.

ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب

مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم وكل أمر مستقر.

Zikir memohon kepada Allah supaya terselamat daripada segala jenis penyakit. Astaghfirullahal azim. Fadilatnya, bacaan ini diamalkan sendiri oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebanyak 100 kali pada setiap hari. Keutamaannya menghapus dosa, menutup aib, menyampaikan hajat dan berkat harta benda. Menurut satu riwayat hadis, sesiapa yang membiasakan diri membacanya, maka Allah akan memberinya jalan keluar dari setiap duka cita, dari kesempitan dan kesusahan, serta mengurniakannya rezeki dari sumber yang dia sendiri tidak menyedari.

0: untuk tujuh rasanya. Berapa kali sudah aku terlepas ni?
1: Apa kata kalau tani muayang, buang buring?
0: Bah. Aku setuju. Layan.
1: Kan muayang ah. Tapi apa yang si omasan ya? Cuba aku cek dulu.
2: Berapa kamu kan? Esok je tani ujian. Penting banget.
0: Relax wah. Chill sejak. Lihat macam kami anik. Kan?
3: Kamu anik. Jangan macam itu. Enjoy juga. Indah lagi kita ni banyak masa ni.
4: Benarnya semidah tu. Untungnya ke kamu juga. Indung kamu juga. Segala ilmu yang kamu tanam masa ni, kamu juga sekarang yang merasai menuai kejayaannya.
1: Allah, sorry eh. Benar juga tu. Nanti saya tak muayang. Okey.
5: Gunakanlah masa dengan perkara yang bermanfaat. Masa itu emas.
6: Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023. Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 telah melanjutkan tempoh kutipan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 selama 6 bulan mulai 19 April 2026 dan akan berakhir pada 18 hari bulan Oktober 2026 bagi membolehkan orang ramai meningkatkan kegiatan derma amal untuk tabung berkenaan. Orang ramai dialu-alukan untuk menderma melalui kaedah berikut. Pertama, melalui tabung-tabung khas di masjid-masjid, bangunan-bangunan bank, gedung-gedung perniagaan dan bangunan-bangunan awam. Kedua, secara tunai atau cek dan dihantar terus ke tingkat 2 Jabatan Pembangunan Masyarakat Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan. Ketiga, secara online melalui nombor akaun Bank Islam Brunei Darussalam BIBD 00001-0008-9051 atau mengimbas kod QR Quick Bank. Keempat, melalui pesanan teks ringkas ke SMS Brunei Prihatin dengan menaip bantu BANTU tanpa jarak diikuti dengan jumlah derma iaitu 1, 5, 10, 15, 20, 50 dan 100 hantar ke 38111 bagi pengguna DST dan progresif atau 39999 bagi pengguna Imagine atau kelima dengan menganjurkan aktiviti-aktiviti amal untuk mengumpul dana melalui kebenaran daripada urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 dan Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri. Bagi pertanyaan lanjut, bolehlah menghubungi urus setia Jawatan Kuasa Kebangsaan Tabung Kemanusiaan Rakyat Palestin di Gaza 2023 di talian 238-1903 dan 238-2911 sambungan 1341 atau 12 09 pada waktu pejabat atau hubungi talian kebajikan 141 atau menghantar email melalui info@japem.gov.bn.
7: Sesegar harmoni 94.1 97.7

Suara Pangeran Muda Haji Sofri Bolkiah, ibni almarhum Sultan Haji Omar Ali Saifuddin Sa'adul Khariwaddin, ahli lembaga eksekutif kehormat Majlis Olimpik Asia dan Presiden Majlis Olimpik Kebangsaan Negara Brunei Darussalam, berangkat tiba di Nagoya, Jepun bagi menghadiri Temasya Sukan Asia ke-20 2026 yang akan berlangsung dari 19 September hingga 4 Oktober. Keberangkatan tiba Duluan Teramat Mulia di Hotel Penginapan dijunjung oleh Miss Tanya Bemba, Operations Director Hilton Nagoya Hotel. Duluan Teramat Mulia berkenan berangkat ke salah satu penginapan rasmi Kejohanan Sukan Asia ke-20, iaitu kapal cruise ship Costa Serena yang menempatkan atlet wushu negara dan jurulatih. Duluan Teramat Mulia juga berkenan memberikan kata-kata semangat kepada atlet-atlet wushu yang akan mula bertanding pada 20 September. Sementara itu, majlis mengalu-alukan pasukan menyertai kejohanan berlangsung kemarin di Atlas Interactions Area Garden Pier Villa. Acara disempurnakan oleh Mr. Noki Matsui, Acting General Director, Aichi Nagoya Games Organizing Committee. Acara diserikan dengan upacara menaikkan bendera negara-negara peserta. Kontingen negara Brunei Darussalam diwakili oleh 10 orang terdiri daripada atlet wushu serta pegawai dan jurulatih. Pasukan wushu dan atlet karate juga memulakan latihan di venue pertandingan. Sukan karate akan bermula dari 20 hingga 23 September, manakala sukan wushu akan bermula dari 20 hingga 24 September. Negara Brunei Darussalam dan Republik Rakyat China mengesahkan semula hubungan pertahanan dua hala yang erat dan sekian lama terjalin semasa mesyuarat dua hala antara Menteri Penyelaras bagi Keselamatan Negara, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan Kedua bersama Menteri Pertahanan Nasional Republik Rakyat China yang berhormat Pihin Datu Lala Raja Meja Jeneral Bersara, Datu Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof dan Tuan Yang Terutama Laksmana Dong Jun bertukar-tukar pandangan mengenai perkembangan keselamatan serantau dan antarabangsa serta membincangkan peluang untuk terus memperkukuh kerjasama pertahanan yang praktikal. Kedua-dua menteri turut menekankan kepentingan penglibatan berterusan melalui mekanisme yang diterajui ASEAN, khususnya mesyuarat Menteri-Menteri Pertahanan ASEAN Plus, ADMM Plus. Mesyuarat dua hala diadakan di samping Forum Xiangshan Beijing ke-13 yang berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Beijing pada 15 hingga 17 September. Hampir 100 ahli delegasi rasmi dari negara, rantau dan pertubuhan antarabangsa menyertai forum tersebut bersama para pakar dan cendekiawan untuk membincangkan cabaran utama keselamatan di peringkat serantau dan global. Program forum menampilkan 4 sesi plenari dan 8 sesi selari yang antara lain memfokuskan perbincangan mengenai ketertiban antarabangsa dan kestabilan strategi. Kejayaan dalam melaksanakan latihan bencana kebangsaan dilihat sebagai landasan penanda arasan strategi dalam memantapkan rangka kerja kedaya tahanan nasional. Lanskap ancaman bencana kontemporari kini beralih kepada ancaman bencana yang semakin kompleks. Realiti dinamik itu secara tidak langsung menuntut transformasi keupayaan tindak balas yang holistik. Setiausaha Tetap Pengurusan Strategi Dasar dan Korporat Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri menekankan perkara demikian semasa Majlis Penutupan Latihan Bencana Kebangsaan Siri Kedua bagi tahun ini. Majlis berlangsung di Dewan Bridex Cerudong. Awang Abdul Walid bin Haji Matasan menegaskan pengurusan bencana masa kini wajib berteraskan logik yang berpandukan data, disokong oleh tahap keserasian yang tinggi serta beroperasi di bawah penyelarasan rantai arahan dan kawalannya utuh di semua peringkat kementerian dan agensi. Tambahnya, pendekatan proaktif itu sangat penting bagi memastikan seluruh instrumen pengurusan bencana negara sentiasa bersiap sedia dan berdaya tahan dalam memelihara kesejahteraan rakyat dan keselamatan infrastruktur kritikal negara. Hampir 200 peserta daripada 39 agensi, antaranya agensi keselamatan, sektor swasta serta badan bukan kerajaan menyertai latihan tersebut.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: Kini, inovasi terbaru. Aplikasi mobile RTB Go.
1: Mudah, ringkas dan pantas.
2: Sekarang, bis kita boleh online melalui RTB Go pada bila-bila masa, walau di mana jua berada.
0: Sila aktifkan push notification agar bis kita tidak ketinggalan dengan sajian terkini kami.
2: Saksikan dan dengarkan rancangan kegemaran bis kita worldwide dari RTB Sukma Indra ke Go Live.
3: Rangkaian radio, National FM, Pilihan FM, Pelangi FM, Harmoni FM dan Nur Islam FM.
2: Video on demand VOD dan audio podcast. Semuanya kini di hujung jari Auda.
0: Muat turun secara percuma RTB Go melalui App Store dan Google Play. Kini menonton TV dan radio semudah 1, 2, 3. RTB Go, dan kami untuk bis kita.

Baiklah, 7.23 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hormat, salam sejahtera dan selamat pagi pendengar yang dihormati sekalian. Kita berada di jam kedua untuk Sesekar Harmoni pada pagi ini, edisi siaran Jumaat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah bersama 18 September 2026 Masihi. Terima kasih semuanya kerana masih lagi setia bersama dan memberikan perhatian kepada kami. Harmoni FM 94.1, 97.7 FM, Inspirasi Keluarga Bahagia, Stesen Keluarga dan Sukan Auda. Auda sedang mendengarkan saya, Zul. Rakan penyiar Auda akan terus bersama sehingga pukul 10 pagi nanti, insyaAllah ya. Jadi apa khabar semuanya? Mudah-mudahan berada di dalam keadaan sihat walafiat, tenang, bahagia hari ini. Jadi sebelum memulakan kesibukan ya, luangkan sedikit masa untuk menyusun perancangan dan memperbaharui niat Auda. Mulakan hari ini dengan sesuatu yang positif. Mudah-mudahan ya, setiap pekerjaan yang kita lakukan akan menjadi ibadah, dan setiap keputusan dipandu dengan kebijaksanaan, dan setiap langkah bis kita juga dipelihara daripada perkara-perkara yang tidak baik ya. Mudah-mudahan hari ini dipenuhi dengan keberkatan. Hari ini hari Jumaat ya, dipenuhi dengan kegembiraan dan syarat dengan kejayaan untuk bis kita serta keluarga masing-masing. Amin, amin, amin ya Rabbal Alamin. Jadi untuk jam kedua ini tiba masanya untuk kita menyampaikan dan memberikan kepada Auda di luar sana bacaan Pollutant Standard Index ataupun PSI yang dikeluarkan oleh Jabatan Alam Sekitar Taman dan Rekreasi Jastri untuk bacaan PSI setakat pukul 7 pagi tadi. Untuk daerah Brunei Muara, bacaan PSI ialah 33, berada pada tahap baik, manakala bagi daerah Blight pula mencatatkan bacaan 69, berada pada tahap sederhana, dan daerah Temburong dan daerah Tutong pula masing-masing merekodkan bacaan PSI 44 ya, di daerah Temburong, dan 23 bagi daerah Tutong. Bermakna Tutong dan Temburong mencatatkan kadar PSI pada tahap baik. Jadi jelasnya sekali lagi, PSI Brunei Muara 33, Blight 69, Temburong 44, manakala daerah Tutong pula 23. Jadi kami di Harmoni FM akan senantiasa menyampaikan kepada abis kita di luar sana, kalau ada menerima sebarang kemas kini ya, khususnya bagi bacaan Pollutant Standard Index PSI, dan abis kita juga boleh mengikuti laman rasmi Instagram Jastri di @jastri.bn ataupun melayari www.env.gov.bn ya, untuk mendapatkan kemas kini bacaan PSI dari masa ke semasa. Baik, apa khabar rakan-rakan pendengar kita yang masuk ke ruangan WhatsApp Harmoni FM pada pagi ini? Bro Junaidi di Kuala Belait ada bersama. Selamat pagi dan selamat bertugas buat DJ. Semoga sihat selalu. Amin ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah saya sihat. Mudah-mudahan Bro Junaidi juga sihat. Dan pesanan buat pemandu-pemandu di luar sana, katanya semoga berhati-hati di jalan raya. Selamat sampai ke tempat yang dituju pada pagi ini. Terima kasih Bro Junaidi. Memang betul, dalam keadaan cuaca yang tidak menentu, semalam negara Brunei Darussalam dilanda hujan ribut. Jadi pastinya permukaan jalan raya pada pagi ini masih lagi basah, terutama sekali kawasan-kawasan rendah mungkin masih lagi ditakungi air. Jadi sentiasa fokus dalam pemanduan abis kita, berikan 100% tumpuan dalam pemanduan. Kalau boleh kurangkan kelajuan di kawasan-kawasan yang dikenal pasti mengandungi kelopak-kelopak ataupun dipenuhi dengan air pada ketika ini. Ini adalah untuk keselamatan Auda dan kesejahteraan pengguna-pengguna yang lain juga. Kami di Harmoni FM mendoakan juga ya, semoga selamat sampai ke destinasi Auda pada pagi ini. Kita juga disapa oleh Rosidah Muhammad Alias yang berada di rancangan Perumahan Negara Kampung Bukit Beruang Tutong.
Salam hari Jumaat penghulu segala hari. Cuaca di Bukit Beruang mendung-mendung bagas hujan semalam. Juga pesanan buat pemandu, hati-hati untuk keselamatan Auda dan orang lainnya. Dan dalam perjalanan menziarahi pusara suami tercinta bersama anak-anak ya. Ini daripada Rosidah Muhammad alias di rancangan Perumahan Negara Kapung Bukit Beruang Tutong. Mungkin sudah sampai ke tempat yang dimaksudkan, iaitu pusara ya, ke pusara arwah suami. Mudah-mudahan ya, kita doakan semoga roh mereka yang telah pun pergi meninggalkan kita lebih awal akan terus mendapat rahmat di sisi Allah jua. Amin ya rabbal alamin. Dan dari Bukit Beruang kita ke Keriam bersama dengan Cikgu Chot dan anak-anaknya Iskandar dan Adam di Baitul Rezeki, Kampung Keriam Tutong. Cuaca baik, tenang dan cerah. Selamat pagi dan salam sejahtera diucapkan kepada semua pendengar setia Harmoni FM yang mengenali beliau, Cikgu Chot, dan kepada semua keluarga sahabat handa yang disayangi. Semoga kita ini semua bersemangat dan sentiasa positif mengharungi cabaran yang mendatang. Amin ya Allah. Dalam perjalanan menghantar anak sekolah ya, Iskandar bersekolah pada hari ini. Baiklah, 7.29 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Berhibur dengan JJ, sebuah lagu yang cukup bertenaga. Mungkin ada yang melakukan senaman ringan ataupun senaman-senaman berintensiti tinggi dan memerlukan melodi-melodi dan rentak-rentak lagu yang laju daripada kami di Harmoni FM. InsyaAllah akan terus disajikan kepada bis kita mengiringi setiap kegiatan yang anda lakukan pada pagi ini. Syabas dan tahniah memilih gaya hidup sihat. Dan dalam beberapa minit saja lagi, kita akan terus membacakan ucapan-ucapan yang masuk ke WhatsApp Harmoni FM. Dan saya buka sehingga 8.30 minit pagi untuk menerima masuk ucapan-ucapan bis kita ya.

Selamat menikmati sarapan pagi buat sahabat kita. Rakan-rakan pendengar Harmoni FM Hajat Sarah yang berada di Kota Batu mengongsikan menu untuk minum pagi bersama keluarga ya. Katanya simple tapi buat saya ini bukan simple. Memang istimewa disiapkan untuk keluarga, ada bubur kacang dan durian, ada mie goreng, ada cucur tarap dan juga teh tarik ya. Untuk breakfast pada pagi ini seolah-olah berada di suatu tempat yang istimewa dengan hidangan buffet pagi ini. Itu dia daripada Hajat Sarah di Kota Batu. Selamat menikmati sarapan pagi bersama keluarga dan terhibur sebentar tadi mendengarkan lagu daripada Starship ya yang kita siarkan sebelum berita perdana sebentar tadi. Sekali lagi terima kasih buat Hajat Sarah yang berada di Kota Batu dan kita juga ada menerima kata-kata pada pagi ini. Ini daripada Tuan Ramli HB yang berada di Tutong. Cuaca baik dan pesanan buat pengguna-pengguna jalan raya. Cuaca mendung di kawasan Tutong ya. Dan daripada Ramli HB, kebahagiaan selalu datang di tengah kebersamaan. Apapun itu, lakukanlah bersama-sama. Hidup ceria dan bahagia ketika senyum bersama-sama. Jadi banyakkan senyuman hari ini. Mudah-mudahan ia akan terus memberikan rasa-rasa positif bersama Auda dan orang sekeliling. Senyuman itu mungkin ada yang bersedih, tetapi setelah melihat senyuman Auda, mereka akan terus ceria. Kerana itulah sifat senyuman itu Auda. Boleh hanya menjangkit kepada orang lain. Kalau kita senyum, mereka balas dengan senyuman. Itu bermakna mereka juga sama-sama merasakan ya aura kemesraan dan positif itu. Terima kasih Ramli HB. Jangan lupa Auda, senyuman merupakan sedekah yang tidak memerlukan apa-apa modal. Jadi teruskanlah.

memberikan keceriaan kepada orang lain di sekeliling bis kita. Baiklah, kita terus membacakan ucapan yang kita terima pada pagi ini. Ingin merakam, sudah pun kita berikan isyarat kepada pengirimnya. Saya bacakan terus ucapan yang pertama. Sanahillah dan selamat ulang tahun kelahiran yang ke-38 tahun buat anak buah kami yang dikasihi, sepupu dan petuan Muhammad Amanuddin bin Julaihi yang berada di Kampung Masin. Sekalung doa kami hadiahkan, semoga umurnya panjang dan dirahmati, rezekinya murah lagi berkat, bahagia di samping keluarga, berjaya dalam tugasan dan dijauhkan daripada penyakit, bala dan musibah. Mudah-mudahan amalan baiknya diterima dan jadikan ia dan keluarga sebagai penghuni syurga. Ini daripada petuan-petuanmu Sarbanun Keng, Hajah Fatimah, Ainun, Faridah, Ismail serta semua petuan-petuan dan sepupu dan keluarga masing-masing dari yang jauh dan juga dari yang dekat ya. Ini buat Muhammad Amaluddin bin Julaihi, hari ini memperingati ulang tahunnya yang ke-38 tahun ya, yang berada di Kampung Masin. Yang berikutnya ini daripada penghantar yang sama. Sanahillah dan selamat ulang tahun kelahiran buat anak yang sulung, suami, abang, babah, ipar, petuan, anak buah dan sepupu yang disayangi dan diingati selalu, Abdul Rashid bin Ruslan. Semoga panjang umur, dimurahkan rezeki, diberikan kebahagiaan bersama keluarga, berjaya dalam apa jua bidang yang diceburi. Mudah-mudahan jauh daripada penyakit, bala bencana dan musibah. Mudah-mudahan urusanmu di dunia dan akhirat dipermudahkan, amalanmu diterima dan jadikan engkau dan keluarga sebagai penghuni syurga. Ini ikhlas daripada babah dan juga mama yang mencintai, babah dan mama yang mencintai, iaitu Roslan bin Haji Yusuf, Roslani Timbang, isterimu Nora Betul Adawiyah binti Rauf, anak kembarmu Nur Raidah Roslan dan Nur Rasidah Roslan, anakmu Muhammad Ridaudin bin Abdul Rashid, serta petuan-petuanmu Hajah Timinah Haji Saidin, amitmu Rosli Timbang, buncumu Salawati Timbang, angahmu Roslinda Haji Yusuf dan buncumu Haji Roslin bin Haji Yusuf dan semua sepupu serta keluarga masing-masing. Tidak ketinggalan daripada Serbanun K, Salamiah Abdullah, Hajar Ramlah dan juga keluarga masing-masing ya. Jadi itu ucapan yang kita terima daripada pengirim yang sama. Terima kasih kepada Kakanda Sarbanun K pada pagi ini, katanya dalam perjalanan untuk ke pusara arwah suami bersama dengan keluarga yang lain, kerana hari ini merupakan hari jadi arwah suaminya. Jadi kita mendoakan sama-sama, mudah-mudahan beliau terus dicucuri rahmat. Amin. Amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Itu tadi ucapan yang sempat kita bacakan. Dan yang seterusnya, sapaan daripada rakan pendengar Rozi di Sungai Bunga. Selamat hari Jumaat yang penuh berkah. Semoga sihat dan dipermudahkan setiap urusan kita ni. Dan ingin menyapa rakan-rakan dan ahli keluarga di Kampung Bangsal Awat-Awat Sundara Lawas, anak-anak, sepupu-sepupu ya. Semoga sihat semuanya, lancar urusan kamu dimanapun berada. Salam sayang dan rindu selalu daripada Rozi di Kampung Sungai Bunga, turut mengongsikan keadaan cuaca di tempatnya. Baik-baik saja selepas hujan tadi subuh.

0: Ada impian yang tidak sekadar ingin dicapai, tetapi ingin dirasai dengan hati. Menjadi tetamu Allah. Kini, langkah pertama menuju Baitullah boleh dimulakan. Pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibukakan bersama As-Safa Travel and Tours. Daripada persiapan sebelum berangkat sehinggalah perjalanan di Tanah Suci, kami berusaha memastikan setiap detik perjalanan bis kita lebih selesa, teratur dan bermakna. Sama ada haji maupun umrah, inilah masanya untuk merancang perjalanan yang telah lama diimpikan. Pendaftaran pakej haji bagi musim haji tahun 1448 Hijriah dan pakej umrah tahun 2027 Masihi kini dibuka. Hubungi dan WhatsApp As-Safa Travel and Tours sekarang di talian 744-3359 untuk keterangan lebih lanjut. As-Safa, taat pada yang satu. Bersama kami menjejakkan kaki ke bumi berkah.
1: Harmoni FM,
2: inspirasi keluarga bahagia, stesen keluarga yang sukan auda.
3: Ya, 7.50 minit pagi waktu negara Brunei Darussalam. Hari ini Jumaat ya, 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, 18 September 2026 Masihi. Tiba masanya untuk kita mengongsikan kepada pendengar-pendengar ramalan am keadaan cuaca dan negara kita Brunei Darussalam untuk tempoh pukul 8 pagi hingga pukul 5 petang nanti. Seperti mana yang diterbitkan oleh Pusat Ramalan Cuaca, Jabatan Kaji Cuaca Negara Brunei Darussalam ya. Jadi untuk tempoh yang kita maksudkan sebentar tadi, ramalan am keadaan cuaca diramalkan berawan dengan hujan atau hujan berpetir dijangka sekali sekala berlaku di kawasan persisiran negara pada waktu pagi, manakala hujan ataupun hujan berpetir berasingan yang dijangka berlaku di kawasan pedalaman negara pada lewat petang. Dan angin hari ini bertiup dari arah barat daya ataupun barat pada waktu pagi selaju 10 sehingga 20 km/jam dan dari arah barat laut pada waktu petang selaju 10 sehingga 25 km/jam. Dan

Keadaan cuaca yang tidak menentu ini adalah ekoran daripada nasihat cuaca yang dikeluarkan awal pada 2 hari lepas, 16 September 2026, yang akan mansuh pada 21 September 2026, di mana negara akan mengalami keadaan cuaca aktif ya, bermula Rabu lalu sehingga Isnin 21 September 2026, hujan lebat dan berpetir dijangka sekali-sekala menjejaskan negara. Kelajuan angin boleh mencapai sehingga 45 km sejam semasa ataupun dekat hujan lebat dan berpetir. Angin kencang boleh menjejaskan struktur-struktur yang tidak kokoh dan meningkatkan risiko pokok tumbang dan juga atap terbang ya. Jadi risiko banjir kilat terutama di kawasan rendah dan mudah banjir serta kawasan berdekatan tebing sungai semasa hujan lebat yang berterusan dan semasa kejadian air pasang. Jadi dalam hubungan ini, orang ramai termasuklah pemandu di jalan raya dan juga pelaut dinasihatkan supaya mengambil langkah sewajarnya demi keselamatan semua semasa keadaan cuaca aktif ya. Jadi dua perkara berbeza kita sampaikan kepada habis kita. Sebentar tadi ramalan am keadaan cuaca sehingga pukul 5 petang dan ini nasihat cuaca yang akan mansuh pada 21 September 2026. Cuaca aktif diramalkan melanda negara ya, bermula Rabu lalu sehingga Isnin minggu hadapan. Ini dikeluarkan oleh Pusat Ramalan Cuaca. Dan anda boleh dapatkan kemas kini ataupun maklumat cuaca, nasihat cuaca, amaran cuaca maupun amaran laut dengan menghubungi petugas-petugas di talian cuaca 114 ataupun 2381342. Dan alternatifnya anda boleh melayari www.met.gov.bn ataupun menerusi media sosial Pusat Ramalan Cuaca di Instagram at brunei.weather dan juga laman rasmi Facebook Brunei Weather. Wallahu a'lam bisawab. Itu tadi audah ramalan am keadaan cuaca sehingga pukul 5 petang hari ini dan nasihat cuaca yang akan mansuh pada hari Isnin depan 21 September 2026. Dan awal tadi setelah berita telah pun kita kongsikan bacaan PSI bagi keempat empat daerah di negara kita Brunei Darussalam. InsyaAllah sekiranya kita menerima sebarang maklumat ataupun kemaskini akan terus kita berigakan kepada auda di luar sana ya. Baik, rakan-rakan pendengar kita yang menyapa masuk ke ruangan Harbun FM pada pagi ini, semakin ramai yang mengongsikan menu yang dinikmati untuk sarapan pagi. Termasuklah Yati Hamid tadi awal menggoreng mie untuk sarapan keluarga dan mengongsikannya. Sekeping gambar digital di sini berjumpa dengan salah seorang daripada orang seni kita beberapa hari yang lalu ya. Terima kasih atas perkongsiannya. Juga ada bersama Cikgu Sadiah yang berada di Rimba. Cuaca hujan barai-barai. Semoga semua sihat dan dilindungi Allah selalu. Dari Rimba kita ke Kiudang bersama dengan Hasni Purple turut sama mengongsikan sarapan pagi yang saya rasa berat lah pagi ini. Ada cucur pisang, ada tumpi dan juga pulut kuning. Terima kasih. Sempat juga mengongsikan cuaca di sini Kiudang mendung ya, setelah membasahi bumi di Kiudang semalaman hingga subuh tadi. Mariah di Kampung Lumut, apa khabar? Sama bertugas katanya. Di Lumut hujan pada ketika ini dihantarkan awal tadi pada pukul 7.30 minit pagi. Baiklah, kita berhibur lagi untuk lagu terakhir untuk slot 7 hingga 8 pagi. Banyak lagi hiburan-hiburan lain yang bakal menemui Auda di samping kita membacakan nanti ucapan-ucapan yang masuk dan peringatan kepada Auda. Kita menghadkan sehingga pukul 8.30 minit pagi sahaja untuk penghantaran ucapan-ucapan tahniah dan hari jadi. Sekali lagi, pertemuan kita Jumaat 6 Rabiul Akhir 1448 Hijrah, 18 September 2026. Masih Auda sedang mendengarkan suara saya. Nama saya Zul, akan terus bersama sehingga pukul 10 pagi ini nanti menerusi Sesegar Harmoni.

Auda, hidup ini amat indah dan manis. Janganlah segala kemanisan dan keindahan yang dikurniakan oleh Allah ini kita pandang sepi sahaja, kerana semua itu hanya akan mengundang sesalan di kemudian hari dan ia hanya akan merugikan sisa-sisa hidup kita. Cemburu, iri hati dan hasad dengki itu adalah kurang keyakinan diri sendiri, bukanlah perbuatan diri orang lain, kerana kesabaran itu perlu yang kita cari dan api kemarahan itu perlu kita sembunyikan. Dari itu, janganlah hanya mencari akan kesalahan orang lain sedangkan kesalahan diri sendiri tersembunyi di jari. Kalau takut dilanda ombak, jangan berumah di tepi pantai. Terima kasih Cikgu Pengiran Haji Idris perkongsian kata-kata mutiara pada pagi ini.